Es na bilbeshten lo racetik, norda bi lo racetik Da shtatu du t'ketik, es o racetik botacetik Partitzen da esaken da jokacetik, es indal du tontorera pashagabe lokacetik Ni miserian, na bilerdian, ni ganez dut inoixin etxizu ganere zaspaldian Zarra berrian, ere neurrian, zortzire unda